0: hapa TBC Taifa, kitakachogusa na kukumbusha matukio mbalimbali mbali kupitia wimbo husika. Twende pale. Kaa hapa siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 7 kamili usiku hadi 8 usiku. Ni midundo ya Kiafrika. TBC Taifa.
1: This is Kiba Forel, nasikiliza TBC Taifa na David Mayunga, King D Papi.